moto te na ya, moto te na ya, esoka, besoka na besoka, besoka na besoka, besoka na besoka. Besoka na besoka.

0: Nyamwenge, yena pasa munja wone, oh, mboa kuzenga su, yala temba vene muna salsa. Ni salsa yisonde salsa yena, nyakome oh manja. Afebe kwa albe sinu langa, na edu bena nika nyantelisi watenwa. Nabina ekwa rango ya wenge indina, dawe sebe tumbi, oh, besuka na misuka. Wana mba, besuka na siswa, asonda mba. Besuka na misuka. We afre sun, sun, sun, sun, sun, sun, oye so sumba mwende, nabina umelondi. Oye so sumba su. Mbappe na sao ojingia Mbappe na ben Lamlambo okwala Mbappe na andiso na Whisky na soda Du
1: Mesoka na mesoka
0: Mafen, kwa basu bendi Wana mbabu kate Uniponda ndi Mesoka na mesoka Besuka na besuka Besuka na besuka Besuka na besuka